a Nagadawur bane. To da basasar Kano ta tashi sai Ahmadu ya bi sarki Yusuf ta kai kuma bayan an shiga Kano sai aka yi wa Ahmadu sarkin gaya. Kuma yana sarkin gaya har Allah ya yi masa rusuwa. Wannan dai shine bayanin kila da yakin su da dutse. Amma za a ji cikakken bayanin abin da ya faru tsakanin sarakunan yakin Bello da madaki Ahmadu lokacin da suka je kila din. Amma duba babtun rikicin kila da dutsa Gadawur. To ko da yake mun ji an yi sulhu tsakanin Ningi da Kano a zamanin sarkin Kano Bello, duk da haka sai da Ningi ta karya wannan sulhu ta kawo wasu ƙauyukan Kano yaƙi. Abinda ya fara kawowa har Ningi ta kawo wani hari Kano shine rashin jituwar da ta afku tsakanin mutanen kila da mutanen dutse, wacce sarkin Kano Bello ya nemi ya sasanta, amma abu ya ƙara ɓaci. To tun lokacin da sarakunan Kano suke rabawa hakimansu garuruwa, to wannan lokaci ne aka sa kila ƙarƙashin jimlolin dutse, ta zama ɗaya daga cikin garuruwan da dutsa Gadawur take mulkin su. To kullum mutanen kila suka je dutse wajen iyayen ɗakinsu, sai mutanen dutse su dinga wulakanta su, suna ci musu mutunci, suna cewa da su masu cin ɓera. Wannan hali na mutanen dutse sai ya damu mutanen kila har suka yi wa dutsa tawaye, suka ƙi bin tafafur. To da sarkin dutse ya ga mutanen kila sun yi masa tawaye, sai ya kawo su ƙara wajen sarkin Kano Bello. Yi kuma sarkin maimakon ya kira mutanen kila da na dutsa gabansa ya shirya su, ya yi musu sulhu ko kuma ya aika da mutanensa na cikin fada waɗanda suka san siyasar mulki. Suka iya fadanci su yi musu sulhu, sai kawai ya aika da mayaƙansa na ƙauye wai su je su yi musu sulhu. Daga cikin dai mayaƙan da ya aika su yi sulhu akwai sarkin Jahumman Manzangina wanda ake kiransa Modibo, sarkin Gaya Garba mai joni joni da sarkin Aujar Abdu, sarkin Duza Abdulkadir na ɗaya, sai kuma sarkin birnin Kudu Yakubu, sai kuma sarkin Miga Isa. To umarnin da Bello ya basu dai shine in sun je kila su sauka yamma da gari su kira ma da yakin kila su yi masa sulhu da ubangidansa sarkin dutse. To kafin wannan kungiya ta sarkin Kano ta ƙara so kila ta na mutanen kila sun samu labarin zuwanta da kuma abin da aka ba ta umarnin ta yi. To su mutanen kila dai duk cikin waɗannan sarakunan da aka aiko su yi musu sulhu sun fi jin haushin sarkin Gaya Abubakar Garba mai joni joni, ba dan komai ba saboda ƙoƙarin da yake yi na cewa a yaƙi mutanen kila tun da suka yi wa dutsa tawaye. Saboda wannan ne dai mutanen kila suka je suka gayyato Bardan Ningi Umar ɗan yaya, suka gayyato sarkin Ningi Usman ɗan yaya da mayaƙan Ningi dan su taimake su akan Kanawa. Shi kuma wannan bayani ya fito ne daga ɓangaren mutanen Jahu masu bin Modibo. To bayan mutanen kila sun gama tsarin su kaf na yaƙi tare da mutanen Ningi ba tare da sanin Kanawa ba, sai ga wannan kungiya ta sarkin Kano Bello ta iso kila. Da zuwan sa sai sarkin Jahun Modibo ya aika wa da madayakin kila cewa ya kamata ya zo don a yi musu sulhu da ubangidansu sarkin dutse, kamar yadda sarkin Kano ya ba da umarni. To da madayakin kila ya samu wannan sako na sarkin Jahun, sai shi ma ya amsa masa da cewa ya ji maganar sarkin Kano kuma ya yi na'am da ita. To amma dai ya kamata kafin a yi wannan sulhu a kyala barahajan nan sarkin Gaya ya yi faɗa da mu kamar yadda yake ikirarin yi. To da sarkin Jahun ya ji wannan bayani na madayakin kila, sai ya sanar da ƴan uwansa, kuma maimakon su rarrashi madayakin kila har su shawo kansa, sai kawai suka doshi garin da rundunar su. Su kuma mutanen kila da ganin sun doso garin su, sai kawai suka faɗa su da yaƙi, gama dama sun gayyato Bardan Ningi ɗan yaya da mutanensa. Sunan ba aka buga yaƙi aka shata daga da ƙungiyar sarkin Kano Bello da mutanen kila. Mutanen kila suka gagara ciwo. To da mutanen sarki suka ga sun kasa cin kila, sai suka tashi za su koma wajen sarkin Kano Bello da kunya ta su. To a kan hanya ne sai sarkin ga ya yi sansani a wurin ta kusa da Samamiya. Shi kuma sarkin Jahun da shauran sarakunan suka yi nasu sansayin a tsangarwa. To da dare yayi da an kwanta barci, sai kawai Bardan Ningi da mayakansa suka kai samame suka fada rundunar sarkin Gaya da yaƙi babu shiri, suka cinna wa sansani wuta, suka dinga ihu suna afka mutanen Gaya da yaƙi.
to wannan samame na ningawa ya furgita mutanen gaya ya tsorata su dan haka mutanen gaya duk suka gudu suka tarwatse da ningawa suka ga irin barnar da suka yi wa mutanen gaya sai suka sulale suka koma jeji suka labe har asuba ta yi to asubar fara da yana yi kafin a fara sallah sai ninga suka fada rundunar sarkin jahun da shauran kungiyar kanawa kafin ningawa da mutanen kilasi yi wannan lababe su yi farmaki sai da suka shirya suka kuma bullo da yakin su ta fuskar arewa wato sun yi yankan ba kenan inda kungiyar kanawa duk ta yi kudu kudu kuwa kilace da ningisu kuwa arewa ce kawai matsirar su da yaki ya kaure sai wasu daga cikin daga tannan suka yi wajen kudu don furgita amma shi sarkin jawun sai ya ce shi ba zai yi wajen kudu ba gama ba shi da gari a kudu garin sa arewa yake saboda haka sai sarkin jahun yayi kundin bala ya fada ningawa da yaki ya turmutsa cikin su dan yayi wa kansa hanyar komawa garin sa to a wannan karo ningawa sun samu ganima mai yawa cikin mutanen da suka kama har da lifudin jahun kuma mayakan jahun waɗanda suka tsira an yi musu rauni har da sarkin ban jahun to da yaki ya kare mutanen nan suka dawo suka shaida wa sarkin Kano Bello abin da ya faru a zuwan su kila sai sarki ya fushi ya ce abin da suka yi bai gode ba gama shi bai ce a yi fada da mutanen kila ba sulhu ya ce a yi to wannan ta sa Bello ya bata goma ɗaya bata gyaru ba kuma tun daga wannan sarkin jahun yayi fushi ya daina zuwa Kano ko an yi kiran shi dan tsoron fushin Bello wani makadan sarkin jahun yayi wa shawuran daga tannan da ningawa suka yake su zambo to wannan mawaki dai da ake kira ta dagula ya ci gaba da ziga sarkin jahun kuma yana yi masa gargadi akan kada ya kuskura amsa kiran sarkin Kano Bello gama kuwa in yaje Kano Bello zai kama shi ya sa a kashe shi kamar yanda sarakuna suke yi wa daga tansu in sun yi wani laifi mummuna ga abinda dai yake gaya wa sarkin jahun yace sarkin jahun mamman zangina in ka tsaya na fukare fada in ka gudu na fukare gudu sarkin jahun mamman zangina yau kira gobe yawan kira amma kira tara amsa sau daya amma in za ka Kano ni ba za ni ba daga dashi zan koma giji fulani na cikin Kano masu zaman rufi in ka je ai sa kan maka da kisan soro gara na sabara anan dai abinda wannan mawaki yake tunawa sarkin jawun shine irin makomar sarkin Dutse Bello da Tanalara shi sarkin Dutse Bello da sabani ya shiga tsakanin sa da sarkin Kano Usman dan Dabo sai aka yaudare shi aka kashe shi wasu ma zaka ce a dube shi aka yi ba kashe shi aka yi ba Nalara kuwa shi dan sarkin auye ne kuma mayaki ne na gaske sarkin Hadejiya Buhari yana shakkar sa a wajen yaki dan aka yaudare shi ya kirawo shi Hadejiya aka kashe shi a cikin asiri to wannan dai shine gargadin da ta dagula yake yi wa sarkin jahun haka wannan mawaki yayi ta yi har sai da sarkin Kano Bello ya rasu sarkin jahun Madduba bai zo Kano ba to mai saurare a nan lokaci ya mana halin sa da aka ya zama wajibi mu gimtse shirin namu na daga masarautar Kano daka a madadin gohan kantoman birnin Kano Muhammadu Ba Adamu Farfesa Sa'idu Muhammadu Gusau na Jami'ar Bayero mai martaba sarkin Kazaura Najib Husaina Adamu da Malam Jamila Abba Malam Abubakar Sheshe wanda aka fi sani da Alhaji jagoran tashoshin kula FM Wazobiya da Arewa Radio Aboki da kuma mallakin tashoshin injiniya Aminu Ibrahim Musalli Ni Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya.